0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa.

0: kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Juni Ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar ya, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Mil, sorry ya, gue nggak bisa lama-lama.
1: Apa, thank you lo udah pada datang.
0: Nanti lusa gue kesini lagi ya.
1: Udah nggak usah maksain.
2: Bu.
0: Ya,
2: ayo bu.
0: Sebentar.
3: Kita pengen banget lebih lama di sini, cuma besok kita kesini lagi ya Mil.
1: Apa-apa beneran deh, nggak usah maksain.
0: Ya udah, pokoknya. Iya sayang sebentar. Pokoknya kalau ada apa-apa, ya. Jangan lupa telepon.
1: Iya ya. Itu udah kesian anak lo.
0: Hai.
3: Kabarin gue ya, Mel.
1: Iya. Thank you ya, hati-hati.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Ya, salam dendut, salam lewat lagu untuk Anda. Kita berjumpa lagi di hari ini. Hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Ya, kalau telat berbagi salam karena sesuatu dan lain hal, dan alhamdulillah kita bisa bersama lagi dan sudah terbuka sekarang layanan teleponnya di 0814131066. Sudah ada Bunda Maryam. Halo.
1: Halo, Bang Uji.
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Lagu apa nih, Bunda?
1: Berpisah di Pin Karolo.
0: Oh iya, untuk siapa nih lagunya?
1: Keluarga penduduk di Cakalala Timur, semua ada di sana, itu cucunya dari Maros juga datang semua.
0: Oh iya, libur.
1: Libur ke kerja, tapi mau pulang sore lagi.
0: Oh iya.
1: Ya, semoga sehat.
0: Sehat semuanya, oke. Siapa lagi? Papa Pio. Pak Mardianto, Haji Eda, Haji Eda, Ira, Leman, Mama Wati, iya betul, iya, oke, semuanya sajalah, oke, terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maryam, oke, terima kasih. Siapa lagi di 081-14-13-10-66? Halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya, Haji Eda. Lagu apa nih, Bunda?
2: Roma.
0: Roma, judulnya?
2: Tak berdaya.
0: Ku tak berdaya, begitu.
2: Tak berdaya, Roma.
0: Oh, iya. Bukan ya, perempuan, bukan Herlina Effendi yang bawakan itu, Bunda?
2: Hah?
0: Ada Roma juga ya?
2: Ada, saya dengar kemarin di Mejene.
0: Oh iya, aku tak berdaya, oke. Iya, iya, Bunda. Oh iya, iya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya, Bunda?
2: Ya, untuk Hasikan Mardianto di Rumput Kodim, Lema, Bobi, Yusuf, dan Badri. Dan Mama Wati di Polman.
0: Iya.
2: Bunda Maryam di Mas Solo, terima kasih. Bapak Tiu. Ya, mudah-mudahan sehat, Bapak Tiu.
0: Sehat terus, ya.
2: Ya, mudah-mudahan sehat terus.
0: Siapa lagi?
2: Anco di Duri. Jaya di Sumpeng, Amma Yani juga di Sumpeng, Aldi Bro di Pangaparan.
0: Aldi Bro.
2: Ya, buat anak Alhamdulillah yang mungkin mau datang sebentar lihat kebingnya.
0: Iya.
2: Semoga selamat dalam perjalanan.
0: Siapa lagi, Bunda?
2: Siapa lagi? Amal di Jerman.
0: Amal di Jerman.
2: Lagi ini Amal Jerman.
0: Iya.
2: Ruben, Kasma, dan Bilal di Wajo, Rutan di Barun, Mira, Li, Nurlia, dan Lista di Majene, Rutan di Barun, Adi di Barun Kain, Gibran dan Acu di Kurman. Lagi yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat dia sampai tujuan. Buat Ujir selamat bertugas walaupun terlambat.
0: Iya, Bunda.
2: dari mulai jam 10 saya itu nyanyi.
0: Oh iya, hilang Bunda ya, mati lampu ilang. Berarti ya. Ya, oke.
2: Ya, selamat bertugas. Ya, selalu masih mati Bunda ya.
0: Iya, Dik.
2: Capek kita nunggu.
0: Iya, Bunda, oke.
2: Semoga saya selalu dan semoga memudahkan rezeki.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Bunda Mariam, untuk cucu-cucunya mau dengar lagunya Berpisah di Strasinta Carlos.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka Mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

Baik, terima kasih untuk Bunda Mariam dan Haja Ida ya. Sekarang masih saya buka lagi layanan teleponnya, masih ada yang ingin berbagi 0814131066. Baik, ada lagu ya, siapa nih? Halo. Halo. Halo. Ya, Leman ya. Mau lagu apa Leman? Langsung saja. Doa suci, oke. Okay. Untuk siapa lagunya? Oke, okay, nggak jelas suaranya. Semuanya lah. Semuanya deh. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kawasan Leman ini jaringan gak bagus-bagus ya. Ya, kita buka lagi, siapa lagi di 081-14-13-10-66. Baik, kita dengar sekarang lagunya Doa Suci untuk semuanya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Jesse.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya perkara sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk meminta pertolongan dalam menyelesaikan segala urusan dengan kesabaran dalam segala bentuknya, yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah hingga mampu menunaikannya, kesabaran dalam kemaksiatan hingga menghindarinya, dan kesabaran dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terasa berat agar tidak mengeluh.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Za. Tadi ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji.

Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Setiap Rabu sore,

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Ma'arif.

0: Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Nggak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Nggak kenal nggak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Penanggalan hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026, bersama saya Mbak Susan menemani kamu semua di ruangan santai.

bagaimana nih simpatisan Susi ya buat Anda semua yang baru bergabung di sini, saya ucapkan selamat sore. Dan buat kamu yang pingin bergabung menelpon di telepon, boleh telepon di 081-1413-1066. Anda akan mendengarkan lagu-lagu daerah di sore ini. Kita lanjut aja nih untuk ke lagu berikut. Saya mau salami dulu nih. Halo untuk Aji Eda di Rajang, ada Bapak Margianto, buat Ani di Parepare, ada juga nih yang selalu monitor, namanya Sainal di Parepare. Selamat sore bersama Ibu Kadaria di Samparaja. Sudah pindah rumah ini. Selamat sore aja semuanya di sana, selamat terhibur selalu. Aja Aji Sabaria juga. Selamat sore di Parepare. Buat Erna apa kabar? Halo Asri Nur. Halo juga Irwan Umar, selamat sore, alamatnya di Sumpang Minangai, Parepare. Selamat terhibur selalu. Kita dengar aja lagunya nih untuk ke lagu berikut ini. Nih lagunya nih. Ini judulnya nih. Terima Betang Langit.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Iya, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon, anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku, Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Okay, simpatisan Susi ya. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Radio Susia FM Pindrang. Dan selalu setia monitor, namanya Zainal. Selamat bertugas. Kalau lagi tugas di hari ini, yang mau telpon boleh telpon di 081-1413-1066. Kita lanjut aja nih untuk lagu yang berikut. Wah, ini lagunya tentang Pak Deros. Terima kasih.

0: Kita tahan dulu lagunya, Pak De Rosa yang mau telepon ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari Yamayani Tasmu di Sopeng.
0: Dari Ahmad Yani di Sopeng. Lanjut, Miki.
1: Lagunya Si Bale Lino Aira.
0: Si Bale Lino Aira. Lanjut, Miki.
1: Iya. Iya. Jumpa-jumpa buat Ani di Pare-Pare. Mm-hmm. Ada Ira di Majene, ada Najwa di Sentral, ada Ajeda, ada Leman di Polmang, Aldi Bro, ada Bobby di Polmang, Anto Duri di Endrekan, Sultan Saputra, Wahidin Alpin Rani, Mama Wati, ada Sultan di Baru, ada Aiman, ada Bunda Marian, ada Pak Madianto, ada Nasri, dan semua-semua yang membacakan.
0: Terima
1: kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani di Sopeng. Kita lanjut dengan lagunya. Tunggu. Halo, assalamualaikum. Iya, Aji Eda di Rajang.
2: Halo, Siri Polo 2.
0: Halo, Siri Polo 2. Lanjut, Miki.
2: Iya, untuk Mak Yan di Sopen tadi, terima kasih. Pak Arminianto di Kompe.

0: Amal di Jerman.
1: Iya, Amal di Jerman.
0: Ani, Ipar, Etra. Nurul di Leram. Tapi Fatma, Fatma dan siapa lagi si Bilal dan
1: Bilal, Jaya, Bilajo. Nurul.
0: Nurul di Leram, macam-macam. Siapa ini? Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Ira, Ria dan Lisda di Majene, Gibran dan Acro di Polman. Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan.
1: Iya,
0: Untuk wajib, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang, terima kasih. Kita lanjut dengar lagunya Pak Deros.

SH bin Haji Hartono Lase dengan mas kawin berupa satu setel perhiasan emas, seperangkat alat sholat dan 88 riyal dibayar tunai karena Allah.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Oke, simpatisan Susia, gimana nih dengan kamu yang pingin gabung kembali di sini? Boleh telpon lagi di 081-1413-1066. Saya mau salami dulu nih Bu Haja Nur Hayati Haruna. Selamat sore, selamat terhibur aja nih. Ibu-ibu BKMT, halo ibu-ibu PKK, selamat sore semuanya nih. Ada Ibu Guru TKA Base Kabupaten Pinrang, apa kabar semuanya? Selamat terhibur. Aji Eda di Rajang, Bapak Margianto, Ahmad Yani, buat Nasri yang lagi melintas ini. Halo juga buat Anto Duri. Terima telepon dulu nih, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Leman di Polman.
0: Leman di Polman, lanjut mi Leman.
1: Laguna Mbare-bare Salili.
0: Iya, Mbare-bare Salili. Oke.
1: Oke, ada Mbak Giani, ada juga Barma, ada juga Bidan, ada Lisda, ada juga Oni, ada Aco, ada Nurdia, Ajeda, ada juga Mariam, ada juga Ira, ada juga siapa lagi? Ani di Pare, ada Ani, juga Buda ya. Ani di Kurban juga, Mama Wati, Pak Kaimes, ada juga Bobby, ada Randy. Siapa lagi? Mama Mika. Mama Mika, Bapak Mika juga. Maulana.
0: Iya, Maulana. Ada misalkan ya, nih.
1: Mau lagi, Maulana.
0: Maulana, misalkan dia juga ada misalkan.
1: Ya, gitu. Ya, semuanya.
0: Semuanya, oke. Okay. Lanjut ya.
2: Assalamualaikum Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan
0: Mama
2: Wati.
0: Mama Wati. Oh, istrinya tadi. Itu.
2: Iya.
0: Oke, Mi, salam-salam dulu.
2: Iya, salam-salam dulu.
0: Buat siapa?
2: Haji Eda.
0: Aji Eda.
2: Ada Nomlia juga di Polma sama Aco.
0: Aco.
2: Ada Mesa Kanne, Bobby, Maulana, Anto, Ira di Majene.
0: Ira di Majene.
2: Iya, Leman. Siapa lagi? Pak Margianto, Asyik Yani, Nurul, Anik juga di Pare, Isda, Oni, Randy.
0: Iya.
2: Ya, buat semuanya, Mi Haji.
0: Semuanya.

0: saja,
1: Ya, ikutan nih lagunya.
0: Iya, Mambare
1: Ya.
0: Ware Salili.
1: Ya.
0: Oke, Mi.
1: Untuk Aji, sehat selalu.
0: Iyen,
1: Terima
0: amin.
1: kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Leman bersama istri tersayangnya. Masih ada lagi nih, halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Yo, halo, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Weh, baru saya mati terpung lagi ini. Aldi bro. Iya, di Pangaparang Lembang, lanjut Mi.
2: Lagunya apa judulnya ini?
0: Ini Mambare Bare Salili. Apa kita lagunya? Ripala Kamase, Cake Papole Udani. Apa lagunya?
2: Itu Cake.
0: Iya, Cake Papole Udani. Oke, Mi.
2: Iya, karena pagi-pagi. Pagi sekali karena kemarau.
0: Iya, kan musim anu, Mi. Musim, masih musim kemarau, Di.
2: Iya,
0: kering.
2: Iya, Mas. Kalau di sini banyak, Mi.
0: Iya, sama. Sini
2: yang
0: juga.
2: Yang kehabisan air.
0: Panas, Mi. Iya, oke. Okay. Salam-salam
2: ya,
0: dulu.
2: Ya, semuanya saja. Semuanya saja yang mendengarkan.
0: Semuanya ya. Saja ya, yang lagi buat. Mendengarkan. Oke. Okay.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi bro di Pangaparang Lembang, selamat terhibur. Kita dengar lagu.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Ya baik, simpatisan Susi ya. Saat ini pukul 17:12. Apa kabar semuanya yang lagi sibuk-sibuk nih? Yang lagi beres-beres di rumah, yang mau telpon boleh telpon lagi. Halo, assalamualaikum buat Kak Ros, buat Ramda di Kemuning. Halo buat Dira, Pak Jaya, ada Bakri, selamat sore semuanya. Halo, assalamualaikum. Terima telepon nih, halo. Siapa di mana?
3: Apa kabar?
2: Iya, kabar baik dengan siapa? Halo. Halo.
3: Halo juga.
2: Namanya, nama-nama.
3: Namanya Maulana.
2: Maulana di Polman. Oke, lanjut Maulana.
3: Jadi sore ku saya, Pak.
2: Boleh lagu apa?
3: Ya, lagu Mandar kalau bisa.
2: Judul-judul.
3: Judulnya. Yurit Yaliani.
2: Apa? Ale-ale.
3: Yurit Yaliani. Oh ya.
2: Yang lain.
3: Tidak.
2: Ini mau apa musabakna? Itu judul lagu he.
3: Itu judulnya.
2: Iya oke mi. Salam dulu.
3: Ya, salam-salam, ada terima kasih.
2: Iya.
3: Bilal, ada Fatma, Rani di Palembang.
2: Iya.
3: Juga di sana, ada Parha.
2: Iya.
3: Ada Santri di Parim. Ada Bunda.
2: Iya.
3: Kopi juga ya.
2: Oke. Siapa lagi?
3: Iya, ada Polman Piko juga. Dengan Bobby.
2: Bobby.
3: Ada Paris.
2: Oke. Iya. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Maulana, terima kasih di Polman. Ini request lagunya, lagu Mandar nih. Judulnya apa? Mau sabar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon SMS

0: dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

artinya? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan sukarela maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman di tafsir Kalam Al-Manan mengatakan bahwa orang yang mencari selain agama Islam dan beramal dengannya, maka perbuatannya itu tertolak sehingga ia tidak lagi memiliki ajaran ketika kembali kepadanya. Barang siapa yang tidak membutuhkan dan membencinya, maka kemanakah ia akan pergi? Kepada penyembah pohon, batu atau api, atau kepada penyembah terhadap rahib, pendeta ataukah salib, atau kepada peniadaan rob alam semesta, atau kepada agama-agama yang batil yang merupakan wahyu dari setan? Mereka semua di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
8: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
9: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
8: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
10: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
11: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
12: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
13: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
14: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
13: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
14: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
15: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
13: Bos, transfer atau cash?
16: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
17: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
18: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
17: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pertama-tama saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama dan seluruh jajarannya yang hadir pada malam dan para tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini dan seluruh jamaah, baik dari jamaah lelaki maupun jamaah perempuan. Mudah-mudahan dengan hari yang pertama ini, kalau menghitung tahun Masehi merupakan hari pertama, mudah-mudahan hari kita ini merupakan hari kebahagiaan dan seterusnya insyaAllah pada tahun ini. Bapak-bapak, mari kita memanjatkan umat Islam. Kita juga berbahagia dengan masuknya tahun baru 2023. Mudah-mudahan insyaAllah pada tahun ini kita mendapatkan hidayat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai ibadah, sebagai hamba dari Allah dan sebagai umat Islam untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya suatu nikmat yang besar kalau masih kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan. Karena berapa banyak orang yang mempunyai kemampuan, kesehatan, kekuatan tapi tidak mendapatkan hidayat untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita alhamdulillah pada subuh hari ini kitalah yang termasuk yang selalu didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Itu Rasulullah suatu masa hidupnya selalu mendoakan umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah seluruh umatku yang bangun pada waktu pagi. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Inilah yang diaplikasikan orang tua kita biasanya memesan kepada anaknya, mele komoto nari kota lamba komoto dega tawamu dalle. Nah, bagaimana ini kenapa komoto? Ini yang diaplikasikan orang tua kita, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Apalagi biasanya yang kita punya nenek atau kakek biasa memesan kepada cucunya, terutama yang perempuan, mengatakan mele komoto nasawa kota lamba komoto latok latok tu tawamu.

0: Saya kira ini yang biasanya orang terkira macam latok latok nama muka terlambat pun mau. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia mau menyampaikan suatu ajaran, kadang-kadang kalau mengeluarkan pesan yang biasanya disampaikan kepada salah seorang sahabatnya pesan, yaitu Abu Dzar. Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan, ya Abu Dzar, li anta ghadwa fata'allama baban min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata rak'ah. Itu pesannya Rasulullah kepada kita tapi melalui Abu Dzar. Mengatakan, ya Abu Dzar, hey Abu Dzar, li anta ghadwa, kamu berpagi-pagi atau sore, fata'allama baban min kitabillah, kamu mempelajari satu masalah, satu bab dari kitab Allah, satu masalah, masalah agama, khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah, lebih baik daripada kamu 100 rakaat salat sunnah. Bapak, luar biasa pahala kita duduk ini. Lebih baik kita duduk ini tidak ditentukan oleh Nabi apakah 1 jam atau 2 jam atau 1/2 jam atau 10 menit, yang penting kita duduk mendengar satu kajian. Nabi mengatakan lebih baik, lebih mulia daripada kita 100 rakaat salat sunnah. Luar biasa. Itu biasanya ada orang ada kajian pergi salat sunnah, meninggalkan, padahal luar biasa. Coba-coba kita hitung, misalnya kita mau salat sunnah rakaat 100 rakaat, kira-kira berapa jam yang kita lakukan baru bisa. Ini Nabi mengatakan duduk saja mendengar satu kajian tidak ditentukan berapa lamanya, itu lebih baik daripada kita mendengar, kita pergi, kita melakukan salat sunnah 100 rakaat. Luar biasa. Itu Pak mulianya ilmu. Mulianya ilmu. Tapi selanjutnya Nabi mengatakan pesannya, ya Abu Dzar, li anta ghadwa fatu'allima baban, tadi mengatakan fata'allama, sekarang fatu'allima baban min kitabillah umila bihi aw lam ya'ma aw lam yu'mal khairul laka min an tusalli al-faraka'ah. Ya Abu Dzar, kamu berpagi-pagi, kamu mengajarkan tadi belajar kan, kamu mengajarkan satu bab seperti saya ini, lebih baik yang kamu ajarkan itu umila aw lam yum, diamalkan oleh orang yang mendengar atau tidak diamalkan, khairul laka min an tusalli alfa, lebih baik daripada kamu 1000 rakaat. Jadi Bapak kalau mau 1000 rakaat gantian kita di sini. Itu buat luar biasa, Pak. Luar biasa. Oleh suaminya itu, Pak, yang para ulama itu harus dihormati. Bukan ulama itu gila hormat. Bukan. Allah suruh menghormati. Mengajar satu kali saja, itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Nabi mengatakan, ulama itu tusabbihu man fis samawati wa man fil ardi hatta as-samaka fi al-bihar. Ulama itu seluruh yang ada di atas bumi, di atas langit dan seluruh di atas bumi bertasbih kepadanya. Sampai ikan-ikan di dasar laut bertasbih kepada Allah. Oleh sebabnya itu, Pak, saya sebagai dosen UNHAS itu satu-satunya saya mengharamkan demo mahasiswa itu. Saya mengatakan haram. Jadi bapak-bapak yang punya anak kuliah di Makassar, di mana, kita pesan anak kita, haram hukumnya mendemo dalam kampus. Saya tanya dulu suatu demo dia di depan dinas pendidikan di Makassar, dia ada masih tanya, bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Saya bilang, ada demo dan mogok makan, saya bilang kau mati masuk neraka. Kenapa? Karena membunuh dirinya. Nah, maka membunuh diri. Membunuh diri haram hukumnya, membunuh diri dan masuk neraka orang yang bunuh diri. Apa dalilnya? Sahabatnya dalilnya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la taj'alhu lahu kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum. Allah mengatakan, hai sekali orang yang beriman, janganlah mengangkat suaramu di atas suara Nabi, dan jangan membesarkan. Itu yang demokan teriak-teriak ini. Kalau dilarang mengangkat suara kepada Nabi, pada pewaris Nabi juga, dan orang-orang di kampus itu, para dosen itu pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Oleh sebabnya itu saya mengatakan pada MUI, anggota MUI, kita ini anggota MUI ini betul-betul hanya kita harapkan dari Allah warasatul anbiya, derajat warasatul anbiya. Nabi mengatakan ulama umatnya ke anbiya Bani Israel, ulama para ulamanya umatku sama kedudukannya nabi-nabi Bani Israel. Jadi bapak-bapak itu yang ulama-ulama itu sama kedudukannya nabi. Itulah sebabnya tidak ada nabi sekarang, karena sudah ada ulama warasatul anbiya. Saya selalu mengatakan kita anggota MUI, tidak ada kita harapkan, kita tidak ada honor. Ulama itu hanya keikhlasan. Tidak ada honor, tidak ada tunjangan, tidak ada sertifikasi. Tidak ada sertifikasinya. Hanya itu yang kita harapkan, warasatul anbiya. Kan luar biasa. Bapak-bapak dan para jemaah yang saya hormati, dan saya dengar ada disiarkan melalui radio. Jadi ini, jadi luar biasa, Pak. Menuntut ilmu tidak ada batasnya, bukan berarti yang usia-usia muda. Sebab bapak ini menuntut ilmu, semua duduk sih menuntut ilmu. Man salaka tarikan fi yaltamisu bihi ilman sahallahu tarikan ilal jannah. Siapa orang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, tidak katakan yang muda, tapi siapa saja, sahallahu tarikannya. Itu salah satu cara untuk memudahkan untuk mendapatkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam memasuki tahun baru ini, marilah kita bermuhasabah atau mengoreksi kita bagaimana tahun yang lalu, dan bagaimana perencanaan kita tahun depan. Oleh sebab itu Umar bin Khattab meninggalkan pesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung memang, kira-kira memang dirimu sebelum kamu nanti dihitung di akhirat. Karena kita semuanya ini akan berhadapan dengan KPK-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ditakuti kita di dunia ini KPK. Hasibu Umar mengatakan, hasibu amsaka qabla an tuhasabu. Itu memang dirimu. Nah, kita sekarang pada hari ini tanggal 1, kita lihat bagaimana tahun lalu dan bagaimana perencanaan kita. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Dalam Quran mengatakan, wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin. Kalau dalam bahasa Arab, bukan saya dalam bahasa Arab, Ustaz Asad Rahman bahasa Arab, kalau ligadin mendengar, ligadin itu bentuk nakira. Apa artinya bentuk nakira? Itu umum, bisa berarti besok, bagaimana perencanaan kita besok, bagaimana besok akhirat akan datang. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, fa inna ahwanu li hisabikum. Karena kalau sudah menghitung kita di dunia ini, ahwanu li hisab, akan meringankan nanti hisab di akhirat kalau kita punya perhitungan. Jadi tinggal kita gimana. Oleh sebabnya itu, pada kesempatan ini mudah-mudahan membantu kita membuat perencanaan tahun yang kita hadapi ini, saya akan menyampaikan ada seorang sahabat mau melihat, mau mendengar penjelasan dua sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajha dan Ibnu Abbas. Ini kedua-duanya ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sepupu Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang ini mau mendengar penjelasan kedua sahabat ini? Karena pernah mendengar Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuhu. Nabi mengatakan saya ini pusat ilmu, wa aliyun babu dan Ali pintunya. Dulu pada masa Rasulullah SAW kalau ada permasalahan-permasalahan keagamaan, ada sahabat mau bertanya tapi enggak menanyakan kepada Rasulullah, langsung tanya kepada Ali, Sayyidina Ali. Karena Ali, Rasulullah mengatakan Sayyidina Ali pintunya itu, kalau pintunya sudah tahu ada yang apa yang di dalam. Bapak, sebelum saya lanjutkan, kalau kita menyebutkan nama Sayyidina Ali, kita mengatakan karramallahu wajha, berbeda dengan sahabat yang lain. Kalau kita sebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi Ali dikatakan karramallahu wajha. Kenapa berbeda? Ini suatu saya menerima kuliah dari Syekhul Azhar, suatu saya masih di Mesir. Dia menjelaskan, kenapa Sayyidina Ali katakan karramallahu wajha? Apa artinya karramallahu? Allah memuliakan mukanya. Ada mengatakan bahwa Nabi dikatakan karramallahu wajha karena, minta maaf, karena mengatakan ada riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Ali satu-satunya orang yang tidak pernah melihat alat kelaminnya. Itu ada pendapat riwayat. Akhirnya karramallahu wajha. Tapi Syekhul Azhar, pimpinan tertinggi Azhar, dia kurang menerima ini. Karena dia mengatakan siapa orang yang tidak pernah melihat alat kelaminnya sendiri. Jadi mengatakan susah untuk menerima ini. Jadi mengatakan kenapa yang kedua ialah karramallahu wajha, itu mengatakan bahwa Sayyidina Ali satu-satunya sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Karena dari kecil kita mengatakan awwalu man amana min sabiyyin, kan pertama-tama beriman dari anak-anak Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina sejak kecil beriman, tidak sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab beriman dulunya di Mekah, penyembah berhala, bahkan pernah membunuh anak perempuannya, pernah menyembah berhala, tapi Ali tidak pernah. Ini semuanya kata karramallahu wajha. Umar luar biasa nakalnya sebelum masuk Islam, sampai Nabi berdoa mengatakan ya Allah ayyidil islama bi ahadil umarain. Itu salah doanya Rasulullah salah sebelum masuk Umar bin Khattab. Allahumma ayyidil islam bi ahadil umarain. Ya Allah, coba kuatkan Islam dengan masuknya salah satu orang yang bernama Umar. Karena ada dua preman di Mekah dulu, itu menjadi dua luar biasa. Kalau ini yang dua ditakuti semua orang Quraisy, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Siapa itu Umar bin Hisham? Yaitu Abu Jahal. Tapi Nabi kasih pindah namanya Abu Jahal. Apa artinya Abu Jahal? Lomofi maceki ada kongi dengan sama cekingi. Ini namanya Abu Jahal. Lomofi maceki ada kongi dengan sama cekingi. Tapi Umar yang mendapat hidayah masuk Islam ada Umar. Sewaktu masuk Umar bin Khattab masuk Islam, luar biasa umatnya sudah mulai ditakuti. Kenapa? Karena Umar luar biasa beraninya. Pernah suatu ketika orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, dia rapat di Masjid Haram dekat Ka'bah. Datang Umar dengan pedangnya terhunus, langsung naik di atas Ka'bah. Mata, hai sekalian tokoh-tokoh, ya ma'asyar Quraisy, hai sekalian orang Quraisy, tokoh Quraisy, sekarang saya akan hijrah ke Madinah, siang bolong ini saya akan hijrah. Karena sahabat-sahabat yang ini termasuk Rasulullah, hijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tapi Umar mengatakan, hai sekalian orang Quraisy, sekarang saya akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangi saya akan berdiri di hadapan saya. Saya akan jadikan janda istrinya, dan saya akan menjadikan anak yatim piatu anaknya. Tidak ada yang berani berdiri, sampai Abu Jahal tidak berani. Begitu. Hanya Rasul mengatakan, ya Allah, coba kuatkan Islam ini dengan masuknya Islam Sasadu, orang yang bernama Umar. Setelah Islam masuk, Umar bermasuk Islam, umat Islam sudah disegani. Kita kembali kepada persoalan bahwa itu ada seorang sahabat, dia mau mendengar penjelasan dua sahabat Rasul yang terdekat. Ali sudah kita melihat keistimewaannya. Kemudian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas termasuk sahabat yang terpintar dan sepupu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena satu-satunya sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu ta'wila wa faqih fid din. Itu Ibnu Abbas, yang lain tidak pernah dia. Apa artinya? Ini Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi, maka Allahumma alim, ya Allah berikanlah pemahaman untuk menguasai penafsiran Al-Qur'an. Wa faqih fid din, dan berikan pemahaman terhadap agama. Tidak ada sahabat yang lain yang didoakan seperti ini. Oleh sebabnya ini dia mau melihat bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana Ibnu Abbas. Akhirnya datang ketemu dengan mempersiapkan tiga pertanyaan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kita ini memasuki tahun baru. Ketemu dengan Ibnu Abbas, ke Ibnu Abbas dulu. Katakan, ya Ibnu Abbas, saya mau bertanya kepada Ibnu Abbas tiga pertanyaan. Mengatakan, apa pertanyaan? Mengatakan, pertama, ayyu syahrin afdal. Kedua, ayyu yawmin afdal. Ketiga, ayyu amalin afdal. Tiga pertanyaan. Ayyu syahrin afdal, mana bulan yang paling mulia dari 12 bulan satu tahun ini? Mana yang paling mulia? Ibnu Abbas mengatakan, yang paling mulia bulan Ramadan. Saya kira kita sudah tahu semuanya. Setiap tahun kita mendengar ceramah bulan puasa. Yang paling mulia bulan Ramadan. Sampai Nabi mengatakan, "Law ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamanna ay yakuna an takuna sanatu Ramadan kullu." Atau kama qala. Nabi mengatakan, sekiranya umatku yakin betul apa yang disiapkan oleh Allah pada bulan Ramadan, maka seluruh umatku akan mengharapkan sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan. Tapi kita ya kadang-kadang ya masih ada orang tidak membedakan mana bulan puasa, mana bukan bulan puasa, sehingga mengabaikan. Ya, luar biasa kemudian bulan Ramadan. Ad-da'wat mustajabah, doa diterima. Kemudian semua amal dilipat gandakan. Artinya luar biasa bulan Ramadan. Akhirnya Ibnu Abbas mengatakan yang paling mulia bulan Ramadan. Akhirnya mengatakan, pertanyaan yang kedua apa? Ayyu yawmin afdal. Mana hari yang paling mulia? Tentunya kita sakit sama jawaban kita dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan hari Jumat. Karena Nabi mengatakan hari Jumat ada satu saat ini, Pak, perlu kita perhatikan. Nabi Rasulullah SAW mengatakan ada satu saat pada hari Jumat tidak seorang berdoa kecuali Allah menerimanya. Ada satu saat pada hari Jumat tidak seorang berdoa, pasti tidak seorang muslim berdoa kecuali Allah menerimanya. Hanya masalahnya Rasulullah tidak menentukan kapan, malamnya kah, paginya kah, siangnya kah, sorenya kah. Oleh sebabnya itu macam-macam orang penafsirannya. Ada mengatakan mulai Jumat, macamnya baca Yasin. macam-macam takarru amal-amal dilakukan pada malam Jumat karena mengharapkan yang dikatakan oleh Rasulullah. Hanya kita sayangkan sekarang ada kelompok baca Yasin bid'ah. Ini yang kita sayangkan sekali. Pada ini orang yang melakukan Yasin. Nabi mengatakan Yasin kalbul Quran. Yasin itu hatinya, jantungnya Al-Quran. Dia mengatakan, kenapa Yasin saya baca semua? Baca semuanya kalau bisa. Tapi karena kita ada pekerjaan yang lain, tidak jadi kau baca Al-Quran sahaja satu hari tidak bisa kita tamatkan. Oleh sebabnya itu kita pilih-pilih surah ayat-ayat yang ada fadilahnya. Nabi mengatakan, baca Yasin, ke Yasin jantungnya Al-Quran. Siapa membaca Yasin, maka dia akan diberikan sesuai dengan niatnya. Jadi ada melakukan Yasin pada malam Jumat, amalan-amalan khusus pada malam Jumat. Karena mengharapkan itu yang kata Nabi, tidak seorang muslim berdoa kecuali Allah menerimanya. Ada yang mengatakan tiap pagi, oleh soalnya pagi subuh, subuh Jumat itu orang wirinya luar biasa panjangnya. Ada yang mengatakan sore sesudah salat asar. Tapi yang paling banyak berpendapat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yaitu, jadi kita perhatikan Pak, yang kita raikan. Karena kadang-kadang kita kalau hari Jumat itu apalagi baca khutbah paling enak kita tidur. Karena dua tempat itu paling enak kita tidur. Dua tempat. Pertama baca khutbah, mendengar khutbah, baru alhamdulillah, alhamdulillah, sudah tidur. Atau mendengar ceramah. Siapa tanya apa obatnya? Supaya jangan cepat, jangan kita ngantuk, jangan kita untuk mendengar ceramah. Saya bilang satu-satunya obatnya supaya tidak ngantuk mendengar ceramah ialah kau yang ceramah. Tidak akan ngantuk kalau kau yang ceramah. Jadi ada ulama mengatakan yang paling banyak pendapat ialah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yaitu pada saat duduknya khatib antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Yang kita abaikan. Oleh sebabnya itu kalau dulu itu biasa ada tempat sudah ada doa dipimpin doa. Karena begini Pak, kita sebagai orang muslim kalau kita berdoa yakin bahwa pasti doa kita diterima. Kita seorang muslim itu kalau kita berdoa kita yakin bahwa doa kita diterima. Karena dalam Al-Quran kata idza sa'ani anni apa idza sa'ani apa idza sa'alaka abdi apa Allah bagaimana ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Kita yakin bahwa Tuhan mengatakan kalau ada seorang hamba menanyakan tentang saya, katakan bahwa saya dekat dan saya akan memperkenankan doanya orang yang berdoa. Tapi yang memenuhi syarat. Nah. Tapi kalau kita yang memenuhi syarat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sudah lama kita berdoa, lantas belum melihat hasilnya doa kita, harus kita periksa. Periksa diri kita. Karena tidak mungkin Tuhan menjanjikan, mengatakan saya akan memperkenalkan doanya seorang hamba. Kalau berdoa, ini bukan janji politik ini. Allah pasti. Tapi ada syaratnya. Antara lain syaratnya yaitu diajarkan Rasulullah kepada saat ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat sudah lama berdoa, belum merasakan, belum melihat hasil doanya itu. Sudah gelisah, bagaimana doanya enggak diterima? Ketemu Rasulullah mengatakan, saya kira andai kata kita ketemu Rasulullah, saya kira kita akan sama dengan saat. Mengatakan, ya Rasulullah, udah uli aku na mustajabat doa. Ya Rasulullah, bisa doakan saya supaya doa aku diterima. Selama saya berdoa belum bisa melihat hasilnya doa aku saja. Rasulullah tidak langsung mendoakan. Hanya mengatakan, memberikan petunjuk. Atib mat'amaka. Coba. Atib mat'amaka. Bersihkan makananmu. Takum mustajab doa, kamu akan diterima doa. Jadi bapak-bapak kalau ada belum diterima doanya selama ini, coba-coba periksa kita. Bagaimana yang kita makan? Karena yang haram itu bukan banyak sedikitnya. Yang penting haram itu bisa menghalangi doa kita. Jadi Nabi kata atimmat tamak. Antara syaratnya atimmat tamak, bersihkan makan. Ini biasanya kita kadang-kadang kita biasanya kalau di kota biasanya kita beli lansat sambil ditimbangkan, kita coba enggak minta halalnya, siapa tahu ya. Apalagi lansat, rambutan biasanya. Jadi bisa silakan Pak coba, tapi minta halalnya. Kenapa? Karena ada seorang wali yang besar nama Ibrahim bin Adham dari Irak pergi haji di Mekah. Kita ringkaskan saja ceritanya. Suatu di Mekah kan biasanya jemaah haji itu kalau mau pulang beli kurma oleh-oleh. Akhirnya ini Ibrahim bin Adham suatu mau pulang selesai ibadah haji, pergi di pasar beli kurma. Samping kok timbangkan kurma itu coba makan. Pulang, tapi suatu pulang lewat ke Palestina. Karena di Palestina di Kubatus Sahara itu di Masjid Baitul Maqdis ada tempat juga mustajab doa diterima. Jadi pergi situ. Sudah salat pergi situ berdoa. Terus Ibrahim bin Adham karena dia seorang wali mendengar bisikan. Mengatakan, "Ya Ibrahim, bagaimana doamu diterima nak kau pernah makan makanan haram?" Luar biasa dia terkejut. Ini wali besar mengatakan, kapan saya makan makanan haram? Saya selalu menghindar namanya haram. Kapan saya makan? Akhirnya pikir-pikir, berangkat waktu saya beli kurma. Kalau saya ditimbangkan, saya coba, nak minta halalnya. Akhirnya kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah, cari itu, di mana dulu beli kurma. Cari, keliling di pasar itu. Nggak ketemu, gelisah dia. Akhirnya dia melihat di tempatnya beli itu, ada di situ. Ada penjual kurma, tapi bukan itu yang tempatnya beli. Karena dulu yang tempatnya beli, tua, orang tua. Nah ini, anak muda. Tapi sudah keliling-keliling, tidak ketemu, coba-coba tanya. Boleh tanya, dulu ada orang tua di sini penjual kurma, mana itu, saya dulu pernah beli kurma. Dia bilang, sudah meninggal, saya anaknya. Saya anaknya, sekarang mengganti. Oh, dia cerita bahwa saya dulu pernah beli kurma di sini, timbangkan, saya coba enggak minta halalnya. Bisa dihalalkan. Akhirnya minta. Nah, ini ya. Kalau kita hati-hati, jangan kita dia pandang enteng, misalnya hanya si biji lansa, biji rambutan, kita coba. Apalagi biasanya orang ada mangga yang jatuh, nah diambil. Tidak bisa kita. Saya Pak biasa beli lansat, biasa beli rambutan, tapi saya minta, Pak bisa dicoba, halalkan. Jadi kita biasakan. Jadi, itu. Kemudian pertanyaan ketiga kita ringkatkan. Pertanyaan ketiga mengatakan, ayyu yawmin afdal. Mana hari yang paling baik? Ayu amalin afdal, mana amal yang paling baik, yang paling mulia. Ibn Abbas mengatakan tentunya sama jawaban kita, as-salah, salat. Sampai-sampai salat Rasulullah mau menghempuskan nafasnya dua masalah yang dipesankan. As-salah an-nisa. Salat dan perempuan. Kenapa? Karena salat imaduddin, tiang agama, an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau perempuan sudah rusak suatu daerah, nah itu sudah hancurlah negara itu. Yang masalahnya kita sekarang dari reklame yang paling kecil sampai yang paling besar, siapa yang muncul? Nah, ini yang jadi masalah kan. Kita sudah sering mendengar bahwa kalau sudah salat, insya Allah sudah beres. Semua amal kita, ibadah kita sudah selesai. Jadi kita harus perbaiki salat. Tapi saya kira kalau kita ini sudah tidak ada lagi masalah. Sudah tinggal menunggu waktunya dipanggil oleh Tuhan. Karena saya kira sudah dijamin semua salat. Nah, sudah tiga jawabannya. Akhirnya ini ke Sayyidina Ali. Mau dengar bagaimana penjelasannya Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Akhirnya ketemu dengan Sayyidina Ali mengatakan, ya Sayyidina Ali, ada pertanyaan saya tiga, saya sudah tanyakan semuanya kepada Ibn Abbas. Tapi saya mau dengar bagaimana jawaban tak. Sayyidina Ali mengatakan, apa pertanyaan? Mengatakan, pertama, ayyu syahrin afdal. Mana bulan yang paling mulia? Sayyidina Ali mengatakan, apa jawabannya Ibn Abbas? Bagaimana jawaban Ibn Abbas? Dia mengatakan, Ibn Abbas mengatakan, bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Sayyidina Ali mengatakan, oh, betul jawabannya. Tapi saya punya jawaban yang lain. Apa jawaban itu? Betul bulan Ramadan yang paling mulia, tapi kalau saya, bulan yang paling mulia ialah bulan di mana kita beramal. Walau bulan Ramadan kalau tidak beramal tidak ada gunanya. Betul-betul ini babul awali yang babu. Walau bulan Ramadan kalau tetap minum tidak melaksanakan, tidak ada gunanya bulan Ramadan. Udah, apalah pertanyaan yang kedua? Mengatakan ayyu yaumin afdal, mana hari yang paling mulia? Dia bilang, apa jawabannya Ibn Abbas? Mengatakan hari Jumat. Oh, betul jawabannya. Tapi saya pun jawaban yang lain. Apa jawaban? Kalau saya, hari yang paling mulia ialah hari di mana kita meninggal dalam keadaan beriman. Walaupun hari Jumat, kalau tidak beriman tidak ada gunanya. Ya kalau saya, hari yang paling mulia, hari mana kita menginginkan dalam keadaan. Apa pertanyaan yang ketiga? Mana amal yang paling afdal? Dia bilang, apa jawabannya Ibn Abbas? Mengatakan salah, salat. Oh betul, tapi saya punya jawaban yang lain. Apa jawaban tak? Saya amal yang paling baik ialah amal yang diterima oleh Allah SWT. Walaupun kita salah, kita terima. Salah satu syaratnya salat akan diterima ikhlas. Salah satu syarat. Kenapa? Karena kalau ada amal kita lakukan tidak ikhlas, apa semua kita akan stres. Kita akan stres kalau kita beramal tidak ikhlas. Di dunia tidak ada pahala, apalagi di akhirat. Saya akan berikan satu kisah pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah memimpin salat jamaah. Memimpin salat jamaah. Kita ringkaskan ceritanya. Setelah selesai salat jamaah, ada orang yang terlambat. Ada orang yang terlambat. Tapi orang yang ini yang terlambat ini langsung salat. Salatnya seperti balap-balap. Cepat-cepat dia. Seperti tidak ada tumakninahnya. Sayyidina Ali melihat, perhatian. Kenapa orang ada salatnya begini? Cepat-cepat, seperti yang ada tuan-tuan. Orang ini selesai salat, Sayyidina Ali panggil, sini dulu. Sampai dekatnya, dia bilang, salat kembali. Jadi orang ini paham, oh, ternyata Sayyidina Ali tadi, suatu saat-saat, perhatikan saya. Salat itu tadi agak-agak cepat, berangkat dia menganggap bahwa tidak sah salat itu. Ini sah salat, salat dengan baik. Pelan, rukuknya pelan, sujudnya pelan, yang penting pelan, luar biasa. Setelah selesai salat, sini. Saya mau tanya sekarang, saya mau tanya, kira-kira mana salatmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang mana diterima? Salatmu yang pertama atau salatmu yang kedua? Dia jawab, yang diterima oleh Allah salatku yang pertama. Kira Sayyidina Ali, kenapa? Soalnya yang pertama pada tadi balak-balak, yang kedua ini bagus. Tanya, kenapa kau bilang salat yang pertama? Dia bilang, salat yang pertama salah karena Allah, salat yang kedua salah karena takut sama kamu. Jadi hak kita ikhlas. Kalau tiada kita tiada ikhlas. Tiada.
1: Ya Pak, sudah panjang ini. Jadi saya kira mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk memasuki tahun baru ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita kesehatan, kemampuan, hidayah, rahmat untuk tetap menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali lebih dan kurangnya minta maaf, saya akan mengakhiri dengan membaca doa. Insya kita, saya harapkan membantu saya untuk mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Saya biasanya itu Pak, kalau saya diminta baca selalu pakai konsep. Kenapa? Karena ada orang suruh baca dua tidak disampaikan sebelumnya. Ya apa saja, padahal ini kalau saya lebih baik ceramah 10 kali daripada baca doa 1 kali. Kenapa? Karena baca doa berhadapan kepada Allah. Ceramah berhadapan dengan jemaah. Berhadapan kepada Allah tidak boleh salah-salah bahasanya. Bahasa santun, bahasa beradab. Oleh sebabnya itu saya kalau biasanya sebelum baca doa, saya siapkan. Jadi sebelum kesini, saya sudah bayangkan akan diminta baca doa, jadi saya siapkan yang doanya. Baiklah Pak, membantu saya untuk mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Mari kita senyap mengikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dan pengajian kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilhamdalhamidin. Alhamdulillahilhamdasyakirin. Alhamdulillahilhamdayuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أكثر غايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم إنا نسألك أن تجعل أول سنتنا هذا اليوم صلاحا ورحمة وأوسطها نجاحا ونعمة وآخرها فلاحا وتكريما اللهم إنا نسألك أن تجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا وأن تجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم اجعلنا ممن لا يزالون واقفين بين يديك مخلصين لك فيما نقول وفيما نعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا من الأكل أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق وطول أمارنا في حسن عمل وطول أمارنا في حسن عمل وطول أمارنا في حسن عمل ونجاها يتبه فلاح ورحمة وعافية ومغفرة اللهم إنا نسألك خشية في الغيب والشهادة والعدل في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر والصدق في الجد والهزل والتواضع في القول والعمل اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا واجعل سريرتنا خيرا من ألانيتنا واجعل ألانيتنا صالحة حسنة واجعلنا ربنا من عبادك الصالحين اللهم أغرنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تؤتينا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشاء ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع اللهم سدد خطواتنا وألف بين قلوبنا
0: mutahhir bi fadlika wa karamika ma nanwi ma nakul. Allahumma arfa'anna al-bala wal-waba wal-zina wal-zalazi wal-fitan wa sayyati al-asqam wal-fawash ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma izzal al-islam wal-muslimin. Allahumma izzal al-islam wal-muslimin. Allahumma izzal al-islam wal-muslimin. Wadammir a'da'aka a'da' muslimin. Wahlikil kafrata wa syai'in. Wadallil kulla man lam niyatun fi arkalati alai kalimatil islam. Wasyattis jam'a man lam khutatun fi ma'ni takaddumil islam wal-muslimin. Fi biladina Indonesia khassa. Wa fi biladil muslimin amma. Rabbana la tu'akhidna inna sina akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna islam kama hamadu aladhi min qabrina. Rabbana wa la tuhamminna ma la tu'akana. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك ان تجعل منا هذا في هذا الصباح جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.
2: Wallahu muwaffiq ila kulli tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Demi Allah yang tiada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta lagi. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuannya. Maka dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka hingga masuk ke dalam neraka tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tempat kembali manusia, apakah di surga atau di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran untuk mengingatkan manusia agar hati-hati terhadap su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Karena bisa jadi anak cucu Adam berbuat baik sepanjang umurnya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah hampir tiba ajalnya, dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka, lalu ia mati, tentulah ia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya waspada dan selalu berusaha untuk istiqomah dan terus menerus dalam ketaatan agar tidak berakhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan sedang apa saat ajal menjemputnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
7: akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
9: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya la wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib dan isya yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita duduk bersama dalam rangka tafassahu fil majalis, menuntut mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah telah turunkan kepada Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai lanjutan dari surah Al-Baqarah sebelumnya. Ya, malam hari ini kita berada pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kufur itu, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum, diperingati atau tidak diperingati, am lam tunzirhum la yu'minun, pada hakikatnya mereka itu tidak beriman. Jadi ini orang kufur, kufur mutlak. Ya, tapi ada juga orang kafir yang tidak dimusuhi, namanya kafir zimmi. Karena Nabi memberikan perhatian, man adza zimmiyan falyahudni aduan. Siapa yang menjadikan orang kafir yang dilindungi itu orang Islam sebagai musuh, falyahudni aduan, akan menjadikan bagi saya adalah adu. Musuh. Ya. Ada juga yang diperangi, inilah namanya kafir harbi. Jadi kafir harbi adalah orang-orang kufur yang memerangi, membunuh orang-orang Islam. Sehingga turun ayat qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah orang-orang kufur yang memerangi kalian, yang mengusir kalian dari negara kalian, dari tempat kalian, wala ta'tadu, tetapi jangan melampaui batas. Ya, tidak boleh melampaui batas. Melampaui batas itu biar anak-anak, nenek-nenek, tua-tua, anak-anak bicu dihabisi semua. Nah, ini melampaui batas. Perempuan pun yang tidak berdaya, ya itu dimatikan semua. Ini melampaui batas. Ya, kafir harbi. Kata inna di sendiri diawali dengan harput inna, itu harpu nasbin wa taukidin, menyatakan takkid, menguatkan kalimat ini. Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, kafaru bi imanihim, kafaru billahi, ya, kafur terhadap iman, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap hari kiamat, ingkar terhadap Al-Qur'an. Nah, siapakah mereka itu? Ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal. Nah, wa Abi Lahabin, Abu Lahab. Abu Lahab. Wa nahwahuma, dan selainnya. Nah, ini yang selainnya yang banyak. Kalau yang maktub ini tercatat, sudah memang nyata, tetapi ada yang tidak nyata. Wanah wahuma, nah inilah yang selainnya. Jadi setiap biasa kita dapatkan orang kufur, orang kafir, bisa langsung diberi lakap. Ah, ini Abu Jahal ini. Ini Abu Lahab ini. Kenapa Abu Jahal? Ya, adalah orang yang memusuhi, memerangi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab pamannya Nabi. Ya, bahkan ada di dalam Al-Quran satu surah terkhusus menceritakan Abu Lahab. Kita sudah bahas, tabbat yada Abi Lahabin, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena suatu Nabi
berdakwah, dia mengatakan kepada Nabi, "Ali hadza jama'tana, apakah hanya ingin kau engkau mengumumkan bahwa saya ini adalah rasul, saya ini adalah orang yang harus engkau dengar?" Ya. Ta'ballaka, sungguh celaka engkau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menulis bahwa Abu Lahab ini adalah orang-orang yang betul ingkar, kafur, kufur, kufur di hari kiamat. Ada juga kufur yang bahaya juga, ini adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukuri, justru mengingkari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingkari. Pernyataan ingkar itu banyak kita dengar. Ya, ye jinasa nge puliak kue. Ya, ye minasa uruntu agaga maiga kue. Karena usahaku. Dina pesan dari pung Allah Ta'ala, nasabah iluk na pung Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan milik semuanya itu adalah usaha dari ya hasil keringat mereka. Padahal tidak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati orang-orang untuk memberikan kita rezeki. Sawa'un 'alaihim a'andartahum, sama halnya bagi mereka itu diperingati atau tidak diperingati. Jadi orang kufur itu diperingati tidak bermanfaat, tidak diperingati juga tidak bermanfaat. Sama sawa'un 'alaihim, sama-sama saja. Nah, dikatakan di sini bi tahqiqil amzatain, dengan cara mentahqiq hamzatain, dua hamzanya a'a itu. A'a a'andartahum wa ibdalu tsaniyah, lalu yang kedua digantikan alifan, alifan wa tashiliha au idkhal alif bainal musahharat, atau memasukkan huruf alif wal uhra wa tarkuhu, yang satunya atau meninggalkannya. Am lam tunzirhun, atau belum mereka itu diberi inzar. Inzar itu dikatakan, inzar itu adalah peringatan yang disertai dengan takhwif, diberi peringatan yang disertai dengan menakut-nakutkan. Ajak mulonok roh, katukuk kue. Nah, itu peringatan diberi orang supaya tidak berbuat dengan cara menakutkan, menakut-nakuti mereka. Itulah yang dikatakan indar ma'atakhwif. Nah, diberi peringatan dengan cara ditakut-takuti dengan api neraka supaya mereka bertobat. Tetapi tidak ada manfaatnya. Tetap mereka tidak akan pernah bertobat. Tetap mereka tidak pernah insaf. Tetap mereka tidak akan pernah beriman. Demetu nama tapa. Demetu nama tapa. Demetu nama lo sadar. Andartahum la yu'minun. Pada hakikatnya itu mereka tetap tidak beriman. Jadi yang mau maha batir umi peringerangi Abu Jahal, Nabi na peringerangi dia upa nama tapa. Karena li kufrihim. Abu Jahal juga demikian. Ya, jadi kuangkat tau makuaro. Pada niro saudarana, saudarana Abu Jahal. Kenapa saudaranya? Karena sifatnya dan keingkaran di dalam hatinya itu menyamai sifat dari Abu Jahlin. La'alimallahu minhum dhalika. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang la'alima, mengetahui. Mesemetoni pun Allah Ta'ala lam alimallahu minhum dalika, hal yang demikian itu. Maka dia Muhammad diga gunana iparingarangi la yu'minun, orang kufur itu kalau memang kufur mutlak mereka tidak akan pernah beriman. Dia itu namanya matappa. Fala tatma' fi imanihim, janganlah engkau tamak, janganlah engkau berkeinginan sekali untuk memindahkan keimanan kepada mereka. Nah, karena ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, amu amurita

Mausila suratta. Ya, amu saudara ta bahkan amu bini ta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, teniku malingi nasang hidayah orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Siapakah yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk. Amu mai punyinna. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir ayatnya Abu Lahab bin karena sang murita ya Rasulullah cawe ni mat madan ni nah sakaratul maut Nabi tetap tidak bisa memberikan kepemanan kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah berdoa, ya Allah ringankanlah siksaan paman saya ini, ringankan. Allah memberi keringanan kepada siksaan Mujahal. Api yang tadinya tinggi membesar akhirnya hanya tertinggi dengan mata kaki pada mani kecingin tanrena. Tetapi apa yang terjadi? Amu si tanre mani mata aje yiru api nasabung Allah Ta'ala yakutame tawenoro arredeo pautana na'udzubillah taitegare ni Abi Jahlin. Jadi pala tatma pi imanihim wa indarihim o'ilam ma'atakhwif. Jadi janganlah engkau bersemangat sekali, ambisi sekali untuk memberi keimanan kepada orang-orang kufur itu Muhammad. Nah demikian dia kalau kita mendapatkan sekarang orang itu sudah berapa kali kita nasihati supaya mereka kembali mendapatkan hidayah, mau pergi ke masjid, mau sholat. Tetapi memang kita lihat tidak ada hidayah. Maka kita sudah bisa teringat dengan ayat ini bahwa inilah sifat daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Sehingga kita bisa menggunakan kalimat ini. Kalimat yang digunakan adalah sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diberi peringatan kepada mereka atau tidak diberi peringatan kepada mereka ini la yu'minun, sungguh mereka memang tidak beriman. Kenapa? Ayat selanjutnya memberi penjelasan. Ayat selanjutnya memberi penjelasan kenapa hal demikian ini terjadi adalah khatamallahu ala kulubihim. Khatamallahu ala kulubihim. Allah Subhanahu wa taala ternyata telah mengunci mati, menutup rapat hati-hati mereka. Sehingga hati mereka itu tidak bisa terbuka untuk mendapatkan hidayah itu. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menutup rapat. Tubi'a 'ala qulubihim. Tubi'a 'alaiha wastausak. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati, menutup rapat. Wastausak. Fala yadkhuluha khair. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci mati hati mereka, sudah menutup rapat, ya kata kita ini sudah digembok. Hatinya sudah digembok. Tak kunci ni. Dina gagal alam buka ih. Apa yang terjadi? Fala yadkhulha khair. Hati yang demikian ini dina nulle natamai adicengang. Tidak bisa dimasuki lagi kebaikan. Tidak bisa dimasuki lagi hidayah. Na'udzubillah. Milulindrakipung Allah Ta'ala. Biar diperingati, tidak diperingati, tetap mereka tidak akan pernah melakukan ibadah-ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menutup rapat hati mereka terhadap keimanan. Wa ala sam'ihim, dan terhadap pendengaran-pendengaran mereka. Sam'ihim, jadi simak. Yang dipakai menyimak itu adalah al-udhun, telinga. Al-udhun. Wa ala sam'ihim, terhadap pendengaran mereka. Ay mawadi'ahu fala yanfa'una bima yasma'unahu minal haqqi. Ya.
Maka mereka itu kalau mendengar

fala yanfa'una. Mereka itu tidak mendapatkan manfaat. Ya, ini sudah bahasa Indonesia ini manfaat. Fala yanfa'una. Bima yasma'una, terhadap apa yang mereka simak, apa yang mereka dengar. Dengan akiguna ero, amu lo kalinya apa ceramah deto? Bahkan ya makaram ais, tongomu gajiro na poru. Di tempat di keragung, ai sama na pole ni suruga rosta siria sero. Padahal kita ini mengkaji, duduk bersama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ini tambah tepat nak tepat tak? Saya pun demikian juga. Semakin saya kaji, semakin saya baca, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, masya Allah. Na peringarangi ki pun Allah taala. Tania bagi di na peringarangi, termasuk saya juga ini diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji, membaca ayat ini. Istansa kepala yadhulaha khair. Tidak ada kebaikan yang mereka dapatkan li kufrihim, karena kekufuran mereka. Jadi ini bahayanya ini, kita bisa melihat, oh ini orang bahaya ini. Kenapa? La yanfa'una ma bima yasma'una, apa yang di mereka dengarkan itu tidak memberi manfaat. Bagaimana? Denak kiguna. Ya denak kiguna. Disuruh bersempat tidak memberi manfaat. Disuruh puasa tidak memberi manfaat. Disuruh bersedekah lebih-lebih tidak memberi manfaat. Ya, bima yasma'una minal haqqi, dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa ala absarihim ghisyawatun, terhadap al-basair. Basar itu al-ain. Al-ain itu dalam mata. Mata itu yubsiruna, melihat. Wa ala absarihim, dan terhadap penglihatan mereka tentang al-khair, kebaikan itu, ghisyawatun, ada penghalang. Ya, penghalang atau gitaun. Jadi yang kami itu halangir pandangannya. Ya, terhadap gitaun fala yubsirunal haqqah. Ya. Maka karena adanya pandangan yang menghalangi pandangan mereka, mereka tidak pernah melihat kebaikan. Padahal banyak sekali. Kita saja pergi sholat, kita mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Saya yakin insya Allah kalau umpamanya kita di jalan, terus kita singgah sholat, setelah sholat itu hati menjadi tenang. Kenapa kita mengatakan, saya sudah menunaikan tugas. Kunala nyawaku pungallahu ta'ala, alhamdulillah, nalani nasabah purani kutunaikan tugasku. Yaitu mananeng, ya biasanya kita menyesal apabila kita belum sholat, lalu berlanjut terus menerus, maka ditempatilah kita ya keguncangan. Kenapa kita tidak pernah tentram? Karena kita tidak diliput dengan salat yang menentramkan jiwa kita. Padahal ya orang-orang kufur tadi ala absarihim ghisyawah, ada pandangan, tidak melihat pandangan itu, sehingga mereka lintas saja tidak pernah mampir-mampir sholat, dinangkan alif bisa-bisa limana berwudu dan lain-lain sebagainya. Ya, karena terhadap pandangan mereka ada gitaun, ada penghalang yang kelawir, sehingga fala yubsirunal haqqa, sehingga mereka itu tidak melihat. Agar dinitai, apa yang tidak dilihat adalah al-haq, kebenaran. Kalau kita alhamdulillah kebenaran kita lihat, wih luar biasa pahalanya, manfaatnya ibadah sholat ini, kita sudah melihat, merasakan. Kalau mereka tidak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi sebagai iqab bagi mereka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah takhwif, ini sudah menakuti. Apa yang ditakutkan kepada mereka? Walahum adzabun adzim. Orang-orang yang kufur tadi ini Allah Subhanahu wa taala ya akan mengganjar. Apa ganjarannya? Adalah adzab, siksaan adzim yang sangat besar. Ya. Dalam surah Yasin itu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan akhar liya

tadzukul azab, naudzubillah. Jadi di hari kemudian orang kufur itu nanti dilempar masuk ke dalam neraka api. Kullama nadijat jududuhum, tiap-tiap ya anunya itu badannya terbakar. Nadijat juludun, kulitnya terbakar. Badalnahum juludan ahar, Allah Subhanahu wa taala mengambil lagi kembali, ditarik lagi kembali, diganti dengan kulit yang baru. Setelah lengkap lagi dilempar lagi masuk. La haula wala quwata illa billah. Ditanya, kenapa demikian yang dikerjakan ya Allah? Malaikat berkata, kenapa ini dikasih begini? Liyadzukul adzab, ternyata yang disiksa itu perasaannya luar biasa itu. Karena orang kan kalau kita lihat, kalau kita kena bakar api, kalau sudah itu selesai, tidak ada siksa, tapi yang paling tersisa apabila awal dibakar itu. Nah, itu di situ pedih sekali. Nah, kalau sudah itu diobati aman lagi, tapi kalau kembali disiksa lagi, diperbaiki, disiksa lagi, maka itulah siksaan azim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, qawiyun da'imun. Jadi siksaan ini sangat kuat dan selalu. Wa nuzzila fil munafikin, dan untuk orang-orang yang munafik diturunkan juga ayat. Nah, apa itu ayatnya bagi orang munafik adalah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dari sebagian golongan manusia, wa minan nasi may yaqulu, ada yang berkata amanna, kami beriman kepada Allah, amanna billahi wal yaumil akhir, dan kami beriman kepada hari akhir. Tetapi apa kenyataannya? Wa mahum bimu'minin, pada hakikatnya mereka itu tidak beriman. Jadi ada orang yang mengatakan ini munafikun khalis ini. Yang terutama ini munafik khalis. Kan ada tingkatannya itu munafik. Ada munafik tinggi ini sebenarnya munafik kepada Allah. Tapi kalau ada munafik kepada kita, ya itu munafik sifat dan perbuatan biasa. Kalau ini orang munafik ya, bukan lain. Kalau yang paling tinggi itu adalah munafik terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini. Ya, munafik. Kenapa dikatakan munafik kepada Allah? Karena mereka mengatakan amanna billahi, kami ini beriman kepada Allah. Amanna billahi wal yaumil akhir, demikian juga kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimumin, tetapi pada hakikatnya itu mereka tidak beriman. Jadi ayyaumul qiyamah, kiamat yaum maksudnya adalah ada orang beriman terhadap ya hari kiamat. Ada juga yang tidak beriman yaumul qiyamati li'annahu akhiril ayyam. Karena dikatakan hari kiamat itu adalah akhir dari hari di dunia. Hari di dunia namanya yaumul qiyamah. Saya alhamdulillah berapa malam kemarin itu saya melihat, duduk melihat bulan terbit. Ternyata saya pikir dalam hati saya ini bulan semakin mendekat ke bumi. Kenapa saya bilang mendekat ke bumi? Karena dulunya itu kalau terbit kecil-kecil, selalu kecil. Ya paling sebesar-besar jam ini, jam benda ini. Tetapi kemarin wah sudah melebihi dari besar kipas angin ini. Kelihatan. Apa artinya kalau besar begitu? Artinya semakin mendekat ke bumi. Nah, ini kita ketakutkan karena yaumul qiyamah yauma yujma'u asy-syamsu wal qamar, tabrakan itu. Jadi kalau semakin dekat nanti kemungkinan besar inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan yaumul qiyamah, karena bertabrakannya antara bulan ini yang kerjanya bulan itu adalah berputar mengelilingi bumi sekaligus berputar mengelilingi matahari. Jadi dua kerjanya bulan itu. Kalau bumi hanya berputar mengelilingi matahari. Tapi kalau bulan ini bahaya kerjanya, karena dua kerjanya, kerjanya adalah dia berputar mengelilingi bumi sekaligus berputar mengelilingi matahari. Karena bumi berputar mengelilingi matahari, jadi dia mengikuti ciorir linero. Nah, ini yang kita naudzubillah qul linero ya Allah taala. Tapi mau tidak mau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada namanya yaumul akhir. Nah, kalau munafik khalis di sini amanna billahi, mereka beriman kepada Allah.

wal yaumil akhir, tetapi mereka tidak beriman. Ya, banyak memang kita lihat di sini, karena orang pada hakikatnya manusia itu semakin tinggi dia punya ilmu, semakin ingin mencari kebenaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ada dikatakan ada yang mencari hidayah, bahkan ada yang mencari Tuhan. Ada orang mencari Tuhan tidak akan pernah puas sebelum mendapatkan kenyataan melihat sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sudah menjanji di akhir surah Al-Kahfi, ya, dikatakan bahwa orang yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, mankana yarju liqa'a rabbihi, barang siapa yang berkeinginan untuk bertemu dengan langsung dengan Tuhan. Karena yang pernah bertemu langsung itu adalah Nabi Musa, termasuk Nabi Musa. Ibrahim pun, ya, hanya Musa pun hanya mendengarkan kalimat saja. Ya, tapi dia sudah mendapat ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena mendengar wa kallamallahu Musa taklima. Allah sudah berbicara langsung dengan Nabi Musa taklima. Kalau kita lihat di akhir surah kali, pemangkana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ada dua kuncinya. Kalau kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, ya, amilus salihat, beramal saleh, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma hum bi mu'minin ru'at fihi makna man wa fi damirin yaqul labzuha. Jadi ini ada dengan ditetapkannya suatu makna man di situ bagi orang, dan dikatakan fi damirnya adalah labaznya. Orang yang demikian ini adalah yukhadi'un Allah. Ya, mereka itu ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, demikian juga menipu orang-orang yang beriman. Jadi kita di dunia ini banyak orang yang menipu. Kenapa? Ya, pura-pura sujud, pura-pura sama kita, padahal mereka tidak beriman. Ya, banyak. Jadi kalau kita raba diri kita, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan saya. Kenapa? Karena ada orang semakin mendekat semakin bingung ini. Ya. Bagaimana cara mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman adalah bi izhari hilafu ma abtanuhu. Ya, bi izhari, dengan menampakkan suatu hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka simpan yang ada di dalam batinnya. Ya, jadi ada orang berhijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena infak. Ya, ada berbuat, bahkan kita lihat banyak orang menyembeli. Kenapa dia tidak sembeli dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Karena ada infaknya. Ada orang pura-pura beribadah, pura-pura masuk Islam, pura-pura berbaik kepada orang beriman, tetapi pada hakikatnya mereka menyimpan sesuatu yang ada di dalam hatinya, saya ini sebetulnya tidak beriman. Nah, ini ma'abtanuhu, yang ada di dalam batin mereka. Jadi apa yang mereka penampakkan itu berbeda dengan apa yang mereka yakini di dalam hati mereka. Ini munafik khalisin yang bahaya sekali. Ya, betul. Hu minal kufri, dari kekufuran mereka. Apa gunanya mereka lakukan ini? Liyadfa'u anhum ahkamu ad-dunyawiyah. Agar mereka itu ya terselamatkan dari hukum-hukum dunia. Kan kita lihat banyak orang kalau di pengadilan itu banyak bermunafik. Kenapa bermunafik? Supaya mereka selamat. Mencuri? Tidak. Tidak mencuri. Apa ya? Mereka sembunyikan. Mencuri korupsi? Tidak. Tidak. Tidak. Mereka nifak. Kenapa mereka nifak? Supaya mereka selamat. Tidak dipenjara. Tidak terkena pasal ini, pasal itu. Ya. Inilah nifaknya orang-orang beriman. Apa namanya? Orang-orang kufur ini.

pernah mengatakan mereka beriman padahal tidak. Begitu. Jadi nifak itu banyak apabila sudah diperhadapkan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dia tidak sadar bahwa sesungguhnya kalau saya ini khida', saya ini menipu orang-orang mukmin, saya ini menipu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya menipu dirinya mereka sendiri. Ya, kalau dia beramal demikian berarti dia mengelabui dirinya mereka sendiri. Nah, apa yang terjadi? Walakin la yash'urun. Ya. Jadi wa ma yuhadiuna illa anfusahum wa ma yash'urun, tetapi pada hakikatnya itu tidak merasakan. Inilah orang-orang kufur yang tertinggi. Ya. Ada ayat menyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi nar yang paling bawah itu adalah naru jahannam. Ini tempatnya orang ini, orang munafik ini. Kenapa? Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang yang beriman, fid darkil asfali minan nar, dia akan ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di neraka paling di bawah, paling tinggi siksaannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gambaran ya surah ini yang menggambarkan bagaimana sikap Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kufur, bagaimana sikap munafik kepada orang yang beriman, dan bagaimana sikap yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggi adalah munafik yang hanya ingin menyelamatkan diri mereka di dunia supaya dikatakan mereka beriman padahal mereka tidak beriman. Dan mudah-mudahan apa yang sempat kita kaji malam ini akan memberikan manfaat dan akan memberikan petunjuk pada kita untuk menyelamatkan kita hidup di dunia dan akhirat. Mungkin inilah yang saya sempat sampaikan, bawakan pada malam hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itulah manusia, sebagai manusia. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah.

Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akam pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akam?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akam dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, dan

0: Darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Ricci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan besti isi 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.